0: mwisomero kubanga mujomulekera mu byalo njaiza kulondera emize ejenja uludo iwe cho eketeke holida weriwo okusomawe kutandika mu bayiyo mu masomero kobera abantu bona bona je ntambulira kichisa ino okubango teka teko mwana okusimba okumutekera tekera kubanga wotekera tekera muntu oyo oba mwana oyo wayinza kubiraka ibanga lya miezi mukanga nga bena bena biwakola ile bikola bicha nga byabire ata bana tubasomesa mirimo iwe jokola obali mulime yale nabo kunimiro yamanya nto baba wano watole chikumi wana woswawo alimba nyanto yabo munimiro ofuna chi echikumi obali mna business
1: a eda mafuta

ulira mwanyi baba kuba kuba kuba kuba kuba kuba kuba kuba kuba kuba kuba kuba waliruddawa

Ulira manyi, ulira manyi baba. DJ Fanta. Ulira kamanyi, ulira kamanyi baba. Bulirwa kuna. Sawa ya kulu misanta rumba baba. Nyabo nyabo nyabo nyabo nyabo nyabo nyabo nyabo nyabo nyabo.